0: ekifo awaka we batuumira omwana erinnya lye basookera ddala okumutuuma nga tebannamutuuma mannya ga malala gonna nga yaakazaalibwa, batera mutuumira mu kifo ki?
1: Mukijja.
2: Katerega ina wanyumidde mu katerega afaanana amaaso ge gafaanana okuga nti naye oba bandeetedde kirwala
1: mu kisenge.
0: Nedda
3: mulonde
0: londa
1: sebe erinnya eryo balimutuumira ku kifugi.
0: Ku kifugi akabonero okafunye nako nantu
1: keyanzanyo sebe
0: mbazizaayo wajejeyo
2: kale tukyeyongerayo atukwagaliza kubeera ngaogoberera. Tuline KCB Bank, atuline Uganda Revenue Authority, Faith Agro Inputs bonna bali wanu ne Rubogola Simba ku saa 5 nedda kika 5 tugenda kuba tukuwa emitwalo 10 nyiga star 27 nya star tekawo satu otekawo kadala nyiga enter tulina abato baba nyumira nga nafe batunyumira na dalamu ababa goberera ku Radio Simba TikTok, Simba kulutimbe YouTube, JJ Eclipse 1 eyo YouTube, tene TikTok byonna otyo tuze uwo kati
1: yesebu
2: tuze rudawa
1: wa miwanda Jovan
2: kakati no wanu weta agero kongero kulowoza miwanda tubulire ye kintu kimu naawe ku lulwo kyolaba ekikuleetera okukkiriza nti Katonda gyali.
1: Ebyamagero nebye yakola.
2: Tuddamu otubulira ye kintu kimu gwe kyolaba naawe bw'okitunula n'okkiriza nti Katonda gyali. Leka kugerera nti ebyamagero bye yakola tugaye tubulireyo wakiri kimu kw'osinzira n'ogamba Katonda gyali we ntunuulira kimu.
1: Yatonda omuntu
2: kati awo tugamba nti we ntunuulira omuntu
1: ne Katonda yeyamutonda namuteekamu omuka
3: ali amulonda mulonde
2: tulabe bwaleeta tulabe
1: sewo mwami jeje sewe ntunuula ku bintu Katonda byakoze omwezi gubeera mu bbanga naye teguyina amagulu naye tegugwa wansi
2: kati ekyo kyetutegeeza ekintu omuntu kyatunuulira naye naawe Katonda yatonda omuntu tugenda kuwa obubonero kakati oli tomuwa kojja ono tumuwe amuyambyeko buyambi kunyonnyola bulungi omulundi omulala kyebategeeza otyo tuliwuwo
1: yesebo
2: mu nzikiriza nyingi bagamba nti Katonda mulungi obudde bwonna.
1: Yesebo.
2: Katonda mulungi obudde bwonna. Kakati gwe twagala ogaanemu nti Katonda olumu taba mulungi aba mubi.
1: Sebo, tewaliwo Katonda wabeerera mubi.
2: Wonna aba mulungi?
1: Yesebo.
2: Ne bw'atyo omuntu era aba mulungi?
1: Entuuko yeeba etuuse.
2: Ate nga ddayo kumusisinkana si kyo
1: yesebo
2: kale obubonero busatu
1: mbweyanzanyo mwami jeje
2: ne tujja ewa Katerega Katerega yotyo Katerega katukogenda tubuulira bw'oba wakwebaza Katonda ekintu kimu bwe kiti ky'ogamba nti nange ku lwange ekyo Katonda nkimwebazaako bw'omwebaza ki?
1: Emmere
2: Katerega. Wow. Obubonero busatu.
3: Omuntu junalumba.
0: Tugende ewaani.
1: Tuwa Miwanda Jovan.
0: Miwanda. Luno lugero naye kyembuuzaamu kyoddamu.
1: Yesebo.
0: Okubwesooka si kubulya. Singa empampagama yette enswa. Okubwesooka si kubulya. Singa empampagama yette enswa. Empampagama kye ki?
1: Bubeera bulwadde. Nengolidde ekintu nekikulakira.
0: Ebyo kitegeredde. Nedda.
2: Ategedde empagama.
0: Mpagama. Nantu mwendaba atakula. Oyagala gezaako? Gezaako tulabe.
1: Sebe mpampagama gemaasa agabeera ku kiswa eki kyabuuka. Kiganyi.
0: Kiganyi. Owe mpologoma.
2: Katilega faru no ganti na uo chila pa mbile mabali ya tuka katilu uchima chijiraji
0: katina ntu mbwe dunoruo
1: yesebo
0: ulida wakunyirwe bide oba wakunyirwe bide te wabula luyogano wakunyirwe bide te wabula luyogano
1: yesebo
0: luyogano chechi
1: oluyogano sebo yedoboze erikolebwa abanyibwe mwenge nga bamazo tamira
2: bakoleza oluyogano
0: naye nantu mwengena ku ngena ku obubone
1: mweyanza nyo sebo
0: naye disobola okubeera ne mu bantu abalala abatanywedde mwenge
1: yesebo
0: kasita babanga bangi kwato muzindalo we mpologoma ngogenda kumbulira seruliko mwenge terubulako akubagiza akubagiza yani
1: nemara jebani
0: mulonde ntoko linde obatu sobolo kwebuza ukubagiza chechi bakulonde
3: bamulonde
0: eh agambi kali
3: mulonde ono yasuka
1: kwe kusasira omuntu ngabadde afiridwa
0: buli asasira bakubagiza olina ekyenjawulo nantu mbwe
1: sebo kubagiza bye bigambo byogamba omuntu ngabadde mukunyolwa okungi
0: olobo kubagiza
1: kiganyi sebo
0: nyinza obutaba wabubonero nembaleka mugene mubuuze bakadde bamunaba mudayo omuntu akubagiza aba akola atya
2: tuli wamu tuli bacha tunka
4: Chadala KCB Bank. Ekomyawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira bira wonga

0: Ta biri tanu tanu sachira bubiri semu ashirumba
1: Zikodi na sirata Kasa kunyiga sika tanu tanu Awoza kosita
0: Chigera chigera chiri chitia Adi chigera
1: Awoza kosita Sapele mune
0: Awoza kafuma
1: Awo kodusi
0: Mbale fukuri ego
1: Mugamboni ya zadaba
0: Siye weshi yabu Ato mugambechi Irabu, irabu, tio genu kura banga. Yagala kunja mungu yega manfetu ni basizi. Yakusera mukanti wajeka. Ana wewe bali abato. Yee kara kaso mugamba. Abu no budi. Umugamba.
1: Umugamba ni atusa weba.
0: Bumbu menyo temu ina chukupanga ma. Inzi ni singo wa film mukanti wa. Budi ko. Muina bibiri atemu alipati muagara bina fetu watu bituala. Aha. Sita biri tanu tanu sita chida bubiri sita emu hash lumba Nkugambi Mumpaka ezama saza gabu ganda Kimu ye saza Eri achagu Bebatusa kufaino ne gumba Nga ibava mchivinja Era bava mbabiri Abo Babiri Echibinja bachifutu kambabiri Nibachire kamusese Nibachire kambusiro Nibachire kamawokota Nebu